deh. Pulak gini. Aku balik lah kok. Kepas si Manang dan Pak Abut. Bakal pasti ini gilak tembata. Masa mendini si Rebecca? Halus na tuyuk na lang na kuning intiro palingke. Wala gitu siya.